0: अभी हम सुन रहे थे प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र। आइए सुनते हैं बहनों का पसंदीदा प्रोग्राम वुमेन्स कॉर्नर।
1: Dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, d